0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas

Pendengar Prosa utarakan kanal informasi dan inspirasi. Lagu Badinding ini baru saja dinyanyikan oleh Tiar Ramon dan juga Eli Kasim. Ternyata lagu ini tuh asalnya dari Minangkabau, pendengar, yang pasti dari Sumatera Barat. Secara mendalam, ini memiliki makna terkait dengan simbol keramahan masyarakat Minangkabau dalam menyambut tamu. Selain itu, lagu ini juga berfungsi sebagai pelipur lara dan juga media pelestarian budaya, yang mana syarat akan pesan kebersamaan dan juga nilai-nilai dalam Islam. Lagu ini berirama ceria dan juga biasa dibawakan sebagai pengiring tari undang atau tari badinding. Jadi ada beberapa nilai-nilai utama yang terkandung dalam lagu ini, seperti pesan dakwah. Jadi sejarah ini ternyata menciptakan lagu ini oleh para pedagang Arab yang berlabuh di tanah Minang. Lagu dan tari ini dulunya digunakan sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. Ada juga terkait dengan keramahan dan gotong royong. Lirik lagu ini, pendengar, menceritakan sikap masyarakat yang terbuka, sopan santun, dan selalu bergembira dalam menyambut serta menghormati setiap tamu yang datang. Dan juga yang pasti adalah lagu ini terkait dengan identitas budaya, menjadi salah satu bentuk pelestarian tradisi lisan Minangkabau yang sering terdengar riang, dinamis, dan juga bisa mempererat tali silaturahmi. Ya, pendengar, inilah lagu Badinding ya, dari Sumatera Barat, dari daerah Minangkabau. Kita akan kembali mendengarkan, ini ada lagu dari Banyak Tingkah, dinyanyikan oleh Edi Cotok.

0: Korannya Quran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Berdengar 97,9 Bear, sebelum kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga, kita bahas terlebih dahulu lagu dari Babini Tigo ya, yang dinyanyikan oleh Mak Pono. Nah, lagu ini ya ternyata merujuk pada lagu Tigo Kali Kawin. Ya, mungkin artinya tiga kali kawin atau tiga kali menikah. Ini adalah lagu tradisional bergenre Minang atau Melayu yang mengisahkan terkait dengan lika-liku seorang pria yang memiliki tiga istri. Wah, banyak juga ya. Dalam lagu ini, pendengar ya, pesan moral yang bisa kita ambil atau makna adalah terkait dengan sanksi sosial poligami. Ternyata lagu ini tuh memiliki fungsi sebagai kritikan sosial dan pengingat dari masyarakat bahwa memiliki istri lebih dari satu itu tindakan tidaklah mudah katanya, dan pasti ada konflik rumah tangga yang terjadi. Jadi menceritakan terkait dengan realitas kerepotan hingga penderitaan batin maupun material yang dialami seorang suami akibat tidak bisa berlaku adil atau tidak mampu memenuhi kebutuhan batin dan nafkah keluarganya. Jadi sepertinya lagu ditujukan kepada laki-laki ya di luar sana. Kalau kata anak Gen Z, kalau gak mampu udah deh satu aja cukup. Karena ada tanggung jawab yang harus dipenuhi terkait dengan menekan bahwa menikah itu adalah komitmen yang besar. Kurangnya kesiapan mental dan finansial hanya akan membawa penyesalan dan juga masalah bertubi-tubi dalam berumah tangga. Wah wah. Dari lagu Babini Tigo, ada yang relate? Ya, pendengar, akan kami hadirkan lagi beberapa lagu tradisional dan budaya untuk Anda seperti Angin Surogo, Eli Kasim.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi, Ousmane Dembélé langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembélé menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembélé tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembélé itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal Pape Thiaw mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Perancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplorasi eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48. Hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah.
2: Al-Fajri

0: tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapangan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Pak Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
2: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame terjadi akrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: He made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Prosa utarakan kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda mengikuti dinamika olahraga, kami akan mengajak Anda untuk kembali menantikan ya, yang mana akan hadir berita Paguntaka. Informasi akan kami update mulai dari Kota Tarakan, Malinau dan juga Bulungan dan sekitarnya. Yang pasti Anda juga bisa mendengarkan kami yang mana dipancar luaskan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar 97,9 MHz, saatnya kami hadirkan untuk Anda menjelang pukul 13, yakni berita Pagunta Kah.

0: Dari Jalan Singa Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, untuk membentengi anak dari penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara yang mana tahun ini fokus dan juga memberi perhatian dan perlindungan kepada anak-anak. Informasi disampaikan oleh Jafar Nur.
1: Pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak.
2: Untuk membentengi anak dari lingkaran setan penyalahgunaan narkotik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, BNNP Kaltara, tahun ini fokus dan memberikan perhatian kepada anak-anak. Kabid Pencegahan BNNP Kaltara M. Ilham mengatakan, melalui program anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika, Ananda Bersinar, BNNRI dan jajarannya fokus untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari narkotika. Bahkan agar program Ananda Bersinar bisa berjalan dengan maksimal, BNNP Kaltara gencar mendatangi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya narkotika.
1: Dan kami dari BNN, pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak. Jadi yang kami utamakan itu anak dulu. Jadi zona-zona sekolah yang berada di zona selumit pantai itu yang kami berikan edukasi dan informasi.
2: Untuk diketahui, program Ananda Bersinar tidak hanya sekedar upaya pencegahan, tapi juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi anak dan remaja yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan rehabilitasi yang berkualitas sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi generasi muda. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Data dalam sensus ekonomi 2026 menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan juga anggaran yang tepat sasaran.
3: Memastikan bahwa semua kebijakan, semua keputusan pemerintah itu adalah tidak mengalami kesalahan dalam hal yaitu penetapan kebijakannya.
4: Akademisi sekaligus pengamat ekonomi Universitas Borneo Tarakan Dr. Margiono menjelaskan, pembangunan tanpa akurasi data hanya akan meningkatkan risiko kesalahan intervensi sehingga partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Menurut Margiono, sejalur dengan amanah konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum, data hasil sensus akan menunjukkan profil kesejahteraan, daya beli hingga perilaku konsumsi masyarakat yang sesungguhnya.
3: Kalau perencanaan berarti data ini adalah digunakan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, semua keputusan pemerintah itu adalah tidak mengalami kesalahan dalam hal yaitu penetapan kebijakannya. Jadi kalau saya menggunakan bahasa perencanaannya berarti data itu adalah menjelaskan kita berada di mana.
4: Lebih lanjut, di tengah maraknya tren transaksi digital seperti pinjaman online dan pergeseran pola belanja, pemetaan struktur usaha mulai dari sektor pertanian hingga e-commerce harus jelas. Jika masyarakat memberikan jawaban yang jujur, pemerintah bisa menyediakan fasilitas dan strategi peningkatan kapasitas usaha dengan lebih efektif. Jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Sebanyak 102 kontingen Pespa Rewi dilepas Pemprov Kaltara targetkan 3 medali emas.
5: Pespa Rewi merupakan wadah pembinaan iman, penguatan karakter, pengembangan bakat, dan
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara secara resmi melepas kontingen yang akan berkompetisi dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 102 orang yang terdiri atas peserta, ofisial, pendamping, dan pengurus diberangkatkan untuk membawa nama baik Bumi Benuanta di ajang tingkat nasional tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara Dr. Zainal Arifin Paliwang memberikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kaltara, para pelatih, pembimbing, serta pihak-pihak lain yang telah mempersiapkan kontingen dengan penuh dedikasi. Menurut Gubernur, Pesparawi bukan sekedar perlombaan seni paduan suara gerejawi, tetapi juga merupakan wadah pembinaan iman, penguatan karakter, pengembangan bakat dan kreativitas, serta sarana mempererat persaudaraan melalui seni dan pujian. Keberangkatan kontingen ini, tambah Gubernur Zainal, membawa tanggung jawab besar bagi para peserta sebagai duta Kalimantan Utara. Mereka tidak hanya membawa kemampuan dan talenta terbaik, namun juga mencerminkan kekayaan budaya, nilai persaudaraan, serta semangat keberagaman yang menjadi kekuatan utama provinsi ini.
5: Telah mengetahui bahwa Pesparawi bukan sekedar ajang perlombaan seni paduan suara gerejawi. Lebih dari itu, Pesparawi merupakan wadah pembinaan iman, penguatan karakter, pengembangan bakat dan kreativitas serta sarana mempererat persaudaraan.
6: Sementara itu, Ketua Umum LPPD Kaltara Nur Hayati Andres mengungkapkan bahwa upacara pelepasan oleh Gubernur menjadi tanda dukungan penuh pemerintah terhadap perjuangan kontingen. Awalnya, ajang ini direncanakan berlangsung pada 2025 namun ditunda ke tahun 2026 karena efisiensi anggaran nasional. Menurut Nur Hayati, penundaan ini justru memberi waktu tambahan bagi para peserta untuk meningkatkan persiapan mereka hingga matang. Ia juga menjelaskan bahwa semua peserta adalah hasil seleksi ketat yang dilakukan di tingkat provinsi pada tahun 2025 lalu di Kabupaten Malinau.
7: Nah, persiapan ini kami sudah lakukan 2 tahun sebelumnya. Untuk persiapan keberangkatan ini. Namun, kenapa dilaksanakan di tahun 2026 ini? Karena di efisiensi anggaran nasional itu terganggu. Awalnya itu di tahun 2025 pelaksanaan, tetapi dengan pergeseran anggaran dilaksanakan di tahun 2026. Nah, ini juga menambah kekuatan kami untuk berlatih tambah 1 tahun lagi.
6: Nur Hayati berharap para peserta dapat tampil maksimal dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan. Ia juga mengajak masyarakat Kalimantan Utara untuk terus memberikan doa dan dukungan agar kontingen membawa pulang prestasi membanggakan. Meski persaingan diperkirakan akan ketat, terutama dari tuan rumah Papua Barat dan Jawa Tengah yang sebelumnya menjadi juara umum, pihaknya tetap optimis para peserta dari Kalimantan Utara mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak persoalan tumpang tindih regulasi membuat aktivitas ekspor perikanan Kaltara via udara dihentikan sementara.
8: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong.
9: Aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara menuju Hong Kong menggunakan pesawat kargo terpaksa terhenti sementara waktu. Kendala ini dipicu oleh persoalan pemenuhan dokumen komoditas yang dinilai tumpang tindih yang dikeluarkan instansi yang satu dengan yang lainnya. Kepala Balai Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud mengungkapkan bahwa hingga Kamis lalu pihaknya belum menerima lagi permohonan dokumen ekspor komoditas perikanan dari para pelaku usaha. Menurut Ici, mandeknya arus ekspor ini bukan disebabkan masalah operasional maskapai atau kesiapan komoditas, melainkan adanya dokumen pemenuhan mutu ekspor, baik dari pihak karantina maupun bea cukai sebenarnya tidak menemukan masalah secara sektoral, namun sistem terganjal aturan yang belum sinkron.
10: Ekspor sudah sementara ini ya, karena kan kalau kami di bordernya nunggu permohonan, jadi permohonan tidak ada masuk lagi sampai hari Kamis kemarin tidak ada. Ya prinsipnya mudah-mudahan nanti ada isinya penyelesaian soal dokumen-dokumen lain itu yang dipersyaratkan itu aja. Ya mungkin hubungan dokumen mutu ya yang memang dipersyaratkan untuk pengeluaran komoditas perikanan. Di kami di BC kan prinsipnya kan ada aturan di kaminya. Kalau BC itu mungkin PMK, di kami peraturan badan ya. Hubungan dengan dokumen lain dipersyaratkan. Jadi hubungan dokumennya jika belum muncul di aturan kami, tentunya kami tidak bisa menambahkan langsung. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya apa istilahnya penyelesaian tingkat level pusat ya, bahwa itu seperti apa ya tentunya. Tapi akan menjadi arah pusat
9: terbatas. Menurutnya, sebagai pelaksana di daerah, Pihaknya berharap persoalan tumpang tindih regulasi ini bisa segera diselesaikan di tingkat kementerian atau pemerintah pusat agar ada payung hukum yang jelas bagi petugas di lapangan. Ekspor komoditi perikanan via udara sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak 2 bulan lalu menggunakan pesawat kargo My Indo dengan tujuan Hong Kong, bahkan sempat mengangkut hasil perikanan Kaltara. Di sisi lain, pihak maskapai penyedia layanan kargo, yakni My Indo Airline, menegaskan bahwa operasional penerbangan rute Tarakan menuju Hong Kong sama sekali tidak dihentikan. Pesawat tetap mendarat di Tarakan sesuai jadwal, meski dalam beberapa hari terakhir terpaksa terbang tanpa membawa muatan perikanan. Perwakilan My Indo Airline, Elsie Afriani, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung konektivitas ekspor di Kaltara menggunakan Boeing 737-800 Freighter. Maskapai ini memiliki kapasitas angkut yang sangat besar, yakni mencapai 22 hingga 24 ton.
8: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong dengan harapan ada perbaikan isi kargonya itu, tentunya ya Pak ya. Mudah-mudahan regulasinya bisa lebih mempermudah para ekspor. Dan kami selaku penyedia transport juga akan senang banget kalau misalnya tidak cuma ikan Pak yang ofisi, sebenarnya jenis kargo apapun bisa dinaikkan karena kita pesawat freighter Pak yang bisa sampai 22 ton.
9: Elsie mengajak para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan pesawat kargo ini untuk komunitas lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita Paguntaka di siang ini dan kembali kami sampaikan berita utama diantaranya. Data dalam sensus ekonomi 2026 menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan anggaran yang tepat sasaran. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara tahun ini fokus untuk memberikan perhatian dan juga perlindungan kepada anak-anak. Pendengar dan pemirsa, mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
11: Sekian berita Paguntaka.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengok lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, olai. Agak ke pinggir lah, lai dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguy, Amang Lai kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

0: Ya, pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengan Anda bersama dengan saya Jubaida di sini dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya di hari ini? Yang pasti semoga dalam keadaan yang sehat selalu, ya bahagia selalu. Apalagi sudah memasuki masa-masa libur ya. Masa libur sekolah ini bisa menjadi salah satu masa-masa yang ditunggu orang tua, akhirnya bisa liburan bareng anak. Untuk Anda yang ingin menghabiskan weekend Anda di sore hari ini, mungkin dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut ya, yang tidak memiliki kesibukan atau yang masih sibuk di luar sana ya, tetap bekerja walaupun banyak yang di rumah sedang mager-mageran ya, is okay, semangat selalu, semoga bisa jaya selalu, bahagia selalu, dilancarkan segala urusannya pastinya. Bagi Anda yang mendengarkan kami melalui radio, Anda juga bisa menyapa kami melalui line telepon 0821-5320-9845, atau juga kami menyapa untuk Anda yang sudah sedari tadi ya monitor melalui live streaming di RRI Tarakan. Selamat datang dan juga selamat bergabung pastinya. Akan saya bacakan beberapa komentar yang sudah masuk melalui live TikTok di sini. Ada Jamlan, hai, hadir dari Sarawak. Wow, halo Sarawak ya, apa kabar Sarawak ini? Ada dari Bangor ya, assalamualaikum Mbak Cantik. Iya, aduh. Putar lagu Ta'aruf, baik. Ada juga lagi nih dari Mas Bintang ya, lagu Derita Aja Roma Irama, boleh ya. Katanya juga, saya menyapa teman dari Pulau Aru Tarakan, semoga siang ini beliau monitor. Siap. Kita baca lagi ya komen-komentar yang lain. Assalamualaikum kakak, dari Riau sudah hadir juga. Wow, Luwu Timur ya, Sorawo ya, menyapa Mbak dari Sulawesi Selatan. Dari Purbalingga juga hadir di sini, luar biasa ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui live streaming kita di RRI Tarakan. Namun kami juga senantiasa ingin menghadirkan ya lagu-lagu spesial, silakan bergabung. Kita angkat, halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Pulau Tias.
0: Dari Pulau Tias ini ada Bapak Muharam di sana, betul?
1: Iyalah.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya Pak Muharam?
1: Baik-baik saja.
0: Oke, silakan Pak Muharam, mau lagu apa ini?
1: Ida Laila.
0: Ida Laila, baik. Ida Laila judulnya apa?
1: Suara Hati.
0: Suara Hati, siap. Nanti kita carikan ya lagu Ida Laila Suara Hati ya, Mas Muharam ya. Halo Pak Muharam. Iya, waalaikumsalam. Ya, berdengar dimanapun lo berada, tentunya sudah

dan tentunya kami masih senantiasa menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kita di sini. Oke, kami masih menantikan Anda yang ingin memperdengarkan suara indahnya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami dan masih menunggu Anda di sini. Silakan.

0: Oke, baik. Kami akan langsung lagi mengangkat ini penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Anto ini di Sangatak.
0: Dengan Mas Anto di Sangatak, bagaimana kabarnya Sangatak, Mas Anto?
1: Panas di situ, Pak.
0: Oh, panas di situ. Baiklah. Kalau Mas Anto gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat ini, Mbak Juwaida.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mas Anto. Mas Anto mau dengerin lagu apa? Silakan.
1: Bisa ke dengar lagunya Anak Haram dari siapa ini?
0: Anak Haram? Dari siapa itu?
1: Ini yang biasa ngambil lagunya Radio Dangdut, Eri Susan.
0: Oh, Eri Susan. Baik, nanti kita dengarkan ya sama-sama ya, Mas Santo ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, terima kasih Mas Santo, sehat selalu.
1: Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan juga Mbak Mbak Jumaita sehat juga selalu ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama, itu saja dulu Mbak ya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ini sudah ada yang menelpon kita. Ada dua pendengar kita ya, tadi dari Pulau Tias. Sekarang kita menuju ke daerah Sengatak ya, ada Mas Anto di sana. Katanya pengen lagu Anak Haram ya, dari Eri Susan. Wah, luar biasa sekali nih antusias penonton dan juga pendengar kita di siang hari ini. Baik, angkat lagi nih penelpon ketiga. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Wah, ini boleh agak kejauhan dari ini radionya.
2: Ya.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
2: Ibu Ani, Silumis Pantai.
0: Ah, Bu Ani langsung, Bu Ani. Mau lagu apa, Bu Ani?
2: Eri Susan, Radio Dangdut.
0: Eri Susan juga ya, Radio
2: ya,
0: Dangdut.
2: Di Radio Dangdut.
0: Siap. Oke, okay, terima kasih, Bu Ani.
2: Iya, sama-sama.
0: Ya, mendengar dimanapun berada, sudah ada tiga penelpon kita. Berarti akan ada tiga lagu yang akan kami hadirkan lanjut setelah ini ya. Ada lagu dari Anak Haram Eri Susan, lagu dari Eri Susan juga dengan judul Radio Dangdut ya. Ada Ida Laila dengan Suara Hati. Namun sebelum kita mendengarkan lagu ini, mari bersama-sama kami hadirkan lagu dari Oi Ting Ting dengan judul I'm Single Happy.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, Prodangdut Dangdut adalah kita. Bisa Prodangdut dimanapun Anda berada, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang masih ingin ya memperdengarkan suara indahnya menyapa kita di sini. Ya, silakan 0821-5320-9845 pastinya menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kita di sini. Dan juga bisa memilih lagu. Lagu yang mana sih sebenarnya yang pengen didengerin siang-siang kayak gini? Lagunya cocoknya lagu apa sih? Ya, lagu dangdut yang happy kah? Ya, lagu dangdut yang sedih kah? Ya, yang heboh kah? Bebas ya, siapa aja boleh ya request lagu, pilih genre musik dangdut yang seperti apa yang ingin Anda dengarkan. Yang penting adalah lagunya lagu dangdut, bukan lagu daerah ya, bukan lagu barat ya, atau lagu genre pop, jazz dan lain sebagainya, bukan, tapi spesial lagu dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan pendengar untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kita di sini dan juga pengen menyapa teman-teman yang masih monitor kita dari tadi di live TikTok ya di RRI Tarakan. Oke, kita angkat lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Agus.
0: Ah, Mas Agus Darmawan, apa kabar?
1: Baik-baik saja.
0: Oke, langsung Mas Agus, mau lagu apa?
1: Lagunya Ayam Jago.
0: Oh, Ayam Jago, asik bener ini ya. Ini nih saya suka ini. Lagunya langsung lagunya Ayam Jago. Ah, siap. Terima kasih Mas Agus Darmawan.
1: Ya, salamnya iya. Untuk semuanya ya.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: Waalaikumsalam. Ya, mendengar sudah hadir ada Mas Agus Darmawan. Ini katanya pengen lagu Ayam Jago ya, langsung ini, langsung lagu-lagu yang ngebeat ya pastinya ya. Jadi untuk Anda juga yang pengen ya lagu-lagu seperti Ayam Jago atau ayam-ayam yang lain, boleh silakan ya 0821-5320-9845. Tentunya masih kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan malu-malu. Jika Anda pun masih ragu-ragu untuk menelpon, kami bersedia untuk menerima pesan Anda melalui WhatsApp ya. Di nomor yang sama pastinya 0821-5320-9845. Di sini juga ada beberapa teman-teman yang sudah join ya melalui live kita di RRI Tarakan. Ada Mr. SK, katanya RRI Tarakan maju terus. Siap. Terima kasih, terima kasih. Dari Sunerko, Kalsel. Wah, dari Kalsel udah hadir ini. Dari mana lagi ini? Ya, ada yang tanya ya, Tarakan itu daerah Jakarta, Kak. Bukan ya, Tarakan itu daerah Pulau Kalimantan pasti. Dari Karanghanyar juga sudah hadir ya. Sarawak, Malaysia, ada yang dari Nunukan juga sudah pada hadir semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kita. Dan pastinya akan kami hadirkan kembali. Ini ada lagu dari Aida Saskia dengan Ayam Jago ya. Selamat mendengarkan.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Dengar 97,9 Mega dimanapun Anda berada, lagu dari Siti Nurhalisa dengan Nirmala. Ini menjadi lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya juga dalam edisi Tarakan di sore ini. Namun akan kembali melanjutkan tugas saya di pukul 4 hingga di pukul 5 di sore nanti. Untuk tetap stay bersama dengan kami di 97,9 Mega dan juga 99,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: aku.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar Persaudara, akan kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda masih bersama dengan saya Jubaida di sini, dan juga tentunya sekitar 1 jam ke depan akan kami hadirkan untuk Anda, yakni Lintas Banjar Nusantara ya. Pastikan Anda tetap stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan melalui 99,9 MHz, karena akan hadir informasi-informasi yang menarik, juga terupdate dan juga terkini untuk Anda. Informasi datangnya dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Nunukan, dan juga dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara tercinta kita ini. Jadi bagi Anda yang mungkin dari daerah-daerah yang sudah saya sebutkan tadi ya, bisa juga ikut menyaksikan langsung live ya di YouTube channel RRI Tarakan Official. Jangan lupa juga untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi terupdate, sudah kami tuangkan melalui laman kami di website rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Mendengar 97,9 MHz masih di ruang dengan Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Kali ini informasi datangnya dari pemerintah kabupaten yang mana administrasi Kepulauan Seribu memastikan setiap pulau itu berpenghuni memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Layanan transportasi laut gratis, asmara siswa hingga beasiswa perguruan tinggi turut disiapkan untuk menjamin hak belajar anak kepulauan. Kepala Sudin Pendidikan Kepulauan Seribu Muhammad Tohari mengatakan bahwa 6 kelurahan berpendudukan telah dilengkapi sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pulau. Bahkan Pulau Payung yang hanya dihuni 1 RT tetap memilih TK dan juga SD meskipun jumlah siswa hanya 16 orang. Jenjang pendidikan yang tersedia bervariasi sesuai dengan kepadatan penduduk tiap pulau. Pulau Pramuka sebagai ibu kota kabupaten itu memiliki layanan pendidikan paling lengkap dari PAUD hingga SMA. Tantangan geografis antara pulau ini diatasi melalui layanan kapal gratis bagi pelajar. Dan kapal harian ini pun beroperasi antara Pulau Panggan dan juga Pulau Pramuka untuk siswa SMP dan SMA serta rute lain sesuai dengan kebutuhan. Tuhan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: dan Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda saat ini ada rekan Ria Arda. Selamat sore Ria.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Samarinda sore ini?
1: Sore hari ini cuaca cukup cerah, bahkan terasa terik sekali untuk kota Samarinda hari ini rekan Jube.
0: Oke baik, ada informasi apa ya dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ada sekitar lebih dari 4.600 jemaah haji telah tiba di debarkasi Balikpapan, rekan Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, lebih dari 4.000 jemaah haji debarkasi Balikpapan telah kembali ke tanah air hingga hari ini. Proses pemulangan jemaah kini menyisakan 3 kloter yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan. Kita simak laporannya.
2: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Balikpapan hingga kini masih berlangsung. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Balikpapan mencatat, hingga Jumat kemarin, sebanyak 4.658 jemaah sudah tiba di tanah air. Mereka berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi. Sementara pada Sabtu dini hari tadi, kloter 14 yang merupakan jemaah asal Kaltim baru saja tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Kepala PPIH Debarkasi Balikpapan Mulis Hasan mengatakan, setelah kedatangan kloter 14, proses pemulangan menyisakan 3 kloter terakhir.
3: Ini kita sekitar 4.600-an sudah datang. Kita jemaah Debarkasi itu 5.812. Sore setelah sudah selesai, tinggal Kaltim yang belum datang. Malam ini pukul 1 dini hari datang kloter 14 ya, 360-an masih. Yang terbanyak dari Berau dan Kabupaten Bontang, Kota Bontang.
2: Mulis Hasan menjelaskan, secara umum kondisi kesehatan jemaah yang sudah kembali ke tanah air terpantau dalam keadaan baik. Meski begitu, PPIH tetap memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang di setiap kloter. Seluruh panitia juga dipastikan siap memberikan pelayanan hingga proses pemulangan jemaah haji debarkasi Balikpapan selesai pada kedatangan kloter terakhir atau kloter 17. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Sela Deva dan sekarang saya akan kembalikan ke Anda. Lintas Banjir Nusantara ya, Zubaidah, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Iya, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, door to door terus berlangsung dalam data sensus ekonomi 2026 menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan juga anggaran yang tepat sasaran. Berikut informasi dari Setia Widadi.
1: Pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke ananda bersinar, itu dimulai dari anak.
2: Untuk membentengi anak dari lingkaran setan penyalahgunaan narkotik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, BNNP Kaltara tahun ini fokus dan memberikan perhatian kepada anak-anak. Kabid Pencegahan BNNP Kaltara M. Ilham mengatakan, melalui program anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika, Ananda Bersinar, BNNRI dan jajarannya fokus untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari narkotika. Bahkan agar program Ananda Bersinar bisa berjalan dengan maksimal, BNNP Kaltara gencar mendatangi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya narkotika.
1: Dan kami dari BNN, pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak. Jadi yang kami utamakan itu anak dulu. Jadi zona-zona sekolah yang berada di zona selumit pantai itu yang kami berikan edukasi dan informasi.
2: Untuk diketahui, program Ananda Bersinar tidak hanya sekedar upaya pencegahan, tapi juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi anak dan remaja yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan rehabilitasi yang berkualitas sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi generasi muda. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari Jafar Nur tadi terkait dengan BNNP Kaltara fokus cegah narkotika dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Dan Anda masih

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan dan Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, mendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Aditya. Selamat sore, Adit.
1: Selamat sore, Jubeda.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin, Adit?
1: Kabarnya cerah, tapi masih ada awannya, jadi cukup sejuk juga, serta kabarku bahagia banget sore hari ini.
0: Oh, kelihatan ya. Iya, ada informasi apa, Adit, dari Banjarmasin?
1: Ini terkait Badan Gizi Nasional yang menyesuaikan jadwal operasional distribusi karena udah memasuki masa libur sekolah, Jubeda.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, memasuki masa libur sekolah, Badan Gizi Nasional resmi menyesuaikan jadwal operasional distribusi program MBG di Kalimantan Selatan. Proses ini telah berjalan di berbagai tingkat penerima manfaat. Nah, berikut selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
2: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif.
3: Melalui Surat Edaran Nomor 12 Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi menyesuaikan operasional program MBG selama masa libur sekolah. Aturan ini menginstruksikan seluruh SPPG untuk tidak memproduksi dan menyalurkan MBG kepada semua kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, hingga kelompok 3B. Koordinator Wilayah SPPG Kalimantan Selatan, Siti Fatimah, menyebut jeda libur ini sekaligus menjadi momen evaluasi total jalannya program MBG di daerah.
2: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif SPPG. Nah, harapannya sih di Kalsel juga segera dilakukan dan mengikuti arahan dari pimpinan yang jelas apa yang dilakukan itu adalah sudah berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan oleh pimpinan, termasuk melakukan evaluasi dan lain-lain. Karena kan kita memang tahun ini adalah melakukan perbaikan sarpras dari segi bangunan maupun dari segi dalamnya ke manajemennya.
3: Kebijakan ini juga sudah mulai berjalan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya di SMP Negeri 10 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kepala SMPN 10 Banjarmasin, Suryasa, menyebut distribusi MBG di sekolahnya kini turut diliburkan seiring dengan liburnya aktivitas belajar mengajar.
4: Libur, MBG-nya libur. Tapi nanti di tanggal 13 itu sudah kami sampaikan bahwa kami turun kembali, anak-anak turun kembali itu tanggal 13, sehingga mereka sudah siap untuk mendrop makanan di tanggal 13.
5: Ini totalnya ada berapa, Bu, yang pakai makanan?
4: Kalau totalnya itu sekitar 450 dengan gurunya.
3: Masa jeda program MBG ini menjadi momentum untuk pembenahan jalannya program di seluruh wilayah. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan gizi yang lebih baik. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubeda di Tarakan. Silakan Jubeda.
0: Terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar kita ke Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar dari Nunukan sore ini ada rekan Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zubaida.
0: Iya, gimana kabar Nunukan sore ini Angel?
1: Kabar baik Nunukan, cuacanya juga sangat cerah sekali Zubaida.
0: Oke, ada informasi apa Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trek perintis Bus Damri yang sempat tertunda.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trek perintis Bus Damri yang sempat tertunda. Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Rencana pengoperasian Bus Damri Perintis rute Bambangan Aji Kuning yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran kembali diusulkan. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan, trayek tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin.
3: Jadi begini, untuk rute Bambangan Aji Kuning itu sebenarnya dari tahun 2025. Cuman karena waktu itu efisiensi sehingga anggaran itu ditarik kembali. Tetapi sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, bahwasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
2: Usulan trayek tersebut telah disampaikan kembali kepada Kementerian Perhubungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat perbatasan. Selain rute Bambangan Aji Kuning, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengajukan tambahan trayek baru. Kedua trayek tersebut menghubungkan Pasar Yamaker dengan Binusan dan Pasar Yamaker dengan Pasar Mamolo.
3: Sungguhnya kemarin itu trayek yang diminta itu hanya satu saja. Cuman dari pemerintah kabupaten menginginkan bahwa menunjukkan juga ditambah lagi dua trayek, yakni trayek dari Yamaker ke Binusan, kemudian Yamaker Pasar Mamolo.
2: Ketiga trayek perintis itu direncanakan berjalan bersamaan pada tahun 2027 mendatang. Pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Kementerian Perhubungan.
4: Okay. Itu di tahun yang sama 2027 juga atau di tahun yang berbeda? Beda Pak untuk yang buat penunjukan juga?
3: Rencananya di 2027.
4: Oh, berarti berbarengan ya Pak?
3: Berbarengan, sesuai dengan anggaran yang disiapkan nanti dari Kementerian Perhubungan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Rekan Zubair, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara dan pendengar mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya ada rekan Amin. Selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabar Palangkaraya sore ini Amin?
1: Wah, kabar kami dalam keadaan sehat luar biasa, cuaca cerah sampai sore nih Jube. Bagaimana kalau di Tarakan sendiri?
0: Iya, kalau di Tarakan sore ini juga masih lumayan cerah Amin ya. Ada informasi apa Amin dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya Jube terkait tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dorong percepatan penambahan rute penerbangan ke Murung Raya Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mendorong penambahan rute pesawat mengingat tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menilai tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya menjadi alasan kuat untuk menambah kapasitas layanan transportasi udara. Menurutnya kehadiran pesawat berkapasitas 24 kursi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mempercepat akses perjalanan. Ia menjelaskan selama ini tingginya permintaan membuat calon penumpang harus memesan tiket jauh-jauh hari agar dapat memperoleh kursi. Kondisi tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan jasa transportasi udara ke Murung Raya maupun keluar daerah masih sangat tinggi.
2: Karena intensitasnya cukup besar, ya, para pengguna jasa udara ini, tentu tadi Pak Bupati menyampaikan menambah jumlah seat melalui hadirnya pesawat yang berkapasitas dengan 24 seat. Nah, sehingga ini akan lebih mempermudah, mempercepat ya jarak dan urusan orang ya yang melakukan mobilisasi dari murah maupun keluar ya, tidak menunggu. Katanya kan kita dengar kalau harus pesan tiketnya nanti sekian hari, jauh-jauh hari harus pesan dulu untuk mendapatkan seat itu. Nah, berarti kan sangat besar sekali antusias orang akan menggunakan jasa ini. Nah, sehingga ini juga akan ya, sekali lagi ini akan melancarkan lah ya upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Rahmanto Muhyiddin mengatakan, kondisi geografis Kabupaten Murung Raya menjadikan pembangunan infrastruktur khususnya jalan harus diutamakan sebagai salah satu kebutuhan utama untuk memperlancar konektivitas, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa.
4: Kita menyadari Kabupaten Murung Raya ini adalah kabupaten paling ujung, paling utara lah ya di Kalteng. Jangkauan ke ibu kota provinsi cukup jauh. Nah, maka infrastruktur jalan ini menjadi penting untuk terus kita tingkatkan. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat luas kita bahwa jalan ini dia memiliki kualifikasi. Ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, tentu seluruh kewenangan ini memang tetap terhubung kepada pemerintah daerah. Contoh misalnya hari ini seperti Kabupaten Murung Raya menuju Kabupaten Gunung Mas, kemudian Gunung Mas menuju Kabupaten Kota Palangkaraya, ini adalah kewenangan balai, kewenangan nasional. Nah, yang terhubung ke pemerintah daerah itu adalah kita memastikan agar usulan ini tetap terus kita sampaikan kepada pemerintah pusat.
5: Dikawal, gitu.
4: Ya, dikawal dari tahun ke tahunnya.
3: Meski sebagian ruas jalan utama menuju Murung Raya, seperti jalur Murung Raya Gunung Mas hingga Gunung Mas Palangkaraya, berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, pemerintah daerah atau kabupaten tetap berperan aktif mengawal proses pembangunannya. Setiap tahun usulan peningkatan infrastruktur terus disampaikan kepada pemerintah pusat agar konektivitas menuju Murung Raya semakin baik dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Jube, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
0: Ya, terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Sabtu 27 Juni 2026 dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarangan sore hari ini. Saya Rinjita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya seperti biasa akan kami hadirkan nuansa musik islami dan juga pengajian Al-Quran menjelang dikumandangkannya azan maghrib sore hari nanti. Kemudian dilanjutkan juga dengan warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mini drama pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, ngobras serta ruang rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan juga rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam minggu Anda ya, di sore hari ini menjelang malam minggu ya, atau Sabtu malam ya, di edisi 27 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, mendengar, kembali akan kami hadirkan lagu dari The Gift dengan Something About You. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kembali menegaskan kegiatan latihan dasar Latsarmir bagi peserta calon manajer Koperasi Desa Merah Putih bukan untuk bertempur. Para peserta tetap dengan profesi sipil dengan penugasan sebagai manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kemudian hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia dalam keterangan pers di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada Sabtu 27 Juni 2026. Ketut menjelaskan kegiatan Latsarmil untuk membentuk karakter peserta, meningkatkan kedisiplinan dan kepemimpinan, integritas, kerjasama, kemudian membentuk sikap bertanggung jawab, profesionalisme, bekerja di bawah tekanan, dan semangat mengabdi untuk masyarakat. Selain itu, korelasi antara Latsarmil dengan pertahanan negara sesuai dengan rencana aksi strategi Kopdes dan Kampung Nelayan, yakni memperkuat ekonomi kerakyatan, sementara ekonomi kerakyat yang kuat menjadi bagian dari ketahanan nasional. Kemudian, Ketut memastikan materi latihan bela negara dan manajerial telah disusun secara terukur, materi disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Ia juga menjelaskan para peserta telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti kegiatan latihan dasar militer. Pemeriksaan tersebut meliputi laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG, abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Kegiatan latihan dasar militer sesuai dengan rekomendasi tim kesehatan, yakni mengutamakan kesehatan peserta. Kementerian Pertahanan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pendampingan tim medis, mulai pencegahan, deteksi dini, penanganan penyakit paru, dan menular di lingkungan pendidikan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Nano dengan Sebatas Mimpi baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan kita menuju ke informasi berikutnya di mana pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memastikan setiap pulau berpenghuni memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Layanan transportasi laut gratis, asrama siswa, hingga beasiswa perguruan tinggi turut disiapkan untuk menjamin hak belajar anak kepulauan. Kepala Sudin Pendidikan Kepulauan Seribu Muhammad Tohari mengatakan 6 kelurahan berpenduduk telah dilengkapi sarana pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing pulau. Bahkan Pulau Payung yang hanya dihuni 1 RT tetap memiliki TK dan SD meski jumlah siswanya hanya 16 orang. Jenjang pendidikan yang tersedia bervariasi sesuai kepadatan penduduk tiap pulau. Pulau Pramuka sebagai ibu kota kabupaten memiliki layanan pendidikan paling lengkap dari PAUD hingga SMA. Tantangan geografis antar pulau diatasi melalui layanan kapal gratis bagi pelajar. Kapal harian beroperasi antara Pulau Panggang dan Pulau Pramuka untuk siswa SMP dan SMA, serta rute lain sesuai kebutuhan. Untuk pulau-pulau yang lebih jauh, menurutnya, pemerintah menyediakan kapal mingguan. Siswa dari Pulau Sabira menuju Pulau Pramuka dilayani melalui skema pergi Jumat kembali agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Bagi siswa SMA dan SMK, pemerintah menyediakan asrama putra dan putri di Pulau Pramuka. Keberadaan asrama memudahkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelajar yang tinggal jauh dari keluarga. Dukungan pemerintah tidak berhenti pada jenjang menengah. Lulusan Kepulauan Seribu didorong melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui program beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan berbagai skema CSR perusahaan. Rumah singgah di Jakarta Barat disiapkan khusus bagi mahasiswa penerima beasiswa asal kepulauan. Fasilitas ini membantu meringankan beban biaya hidup selama menempuh pendidikan tinggi di daratan. Rangkaian kebijakan ini mencerminkan komitmen negara hadir melampaui batas geografis dan tidak ada anak kepulauan Seribu yang kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena letaknya kepulauan terpencil. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70.000 malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Mati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Satu lagu dari Teguh Permana Pendengar dengan Dosaku Tak Terhitung menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita di sore hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik. Seperti halnya informasi menarik berikut ini, di mana transformasi digital dan pemanfaatan artificial intelligence atau AI semakin menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan kesehatan modern. Menjawab tantangan tersebut, PT Rumah Sakit Pelni mendukung penguatan kapasitas manajemen rumah sakit melalui HOS dalam ICL Management Training 2026. Ini merupakan program pelatihan internasional yang menghadirkan pembahasan mengenai digital health, AI, tata kelola rumah sakit, hingga pengembangan sistem kesehatan berbasis nilai. Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelni, Dr. Otto Berhen Kawanda, mengatakan kolaborasi internasional memiliki peran penting dalam mempercepat transfer pengetahuan dan memperluas perspektif pengelolaan layanan kesehatan di Indonesia. Perkembangan teknologi kesehatan yang berlangsung sangat cepat menuntut rumah sakit untuk tidak hanya berinvestasi pada teknologi, tapi juga membangun kesiapan organisasi, kepemimpinan, dan tata kelola yang mampu mengoptimalkan manfaatan inovasi tersebut. Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan yang berkelanjutan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan dari akademisi dan praktisi Imperial College London mengenai berbagai topik strategis. Mulai dari health system, health economy, quality improvement, digital health, manfaatan AI dalam sistem kesehatan, hingga implementasi value-based care, program juga dikemas melalui sesi diskusi, workshop, dan juga studi kasus, serta kunjungan ke fasilitas layanan kesehatan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan teknologi dan tata kelola rumah sakit di lapangan. Adapun beberapa peserta perwakilan dari pemerintah dihadiri oleh Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer. Adapun Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan di BKPK. Sementara dari beberapa pimpinan rumah sakit dihadiri RSUPN Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, serta ada RSUP Prof. Ngurah, RSUP Ben Boy Kupang, RSUD Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Awal Boros Hospital Group, dan ada juga EMC Hospital Group, Mitra Plumbon Hospital Group, Metro Hospital Group, Primaya Hospital Group, dan Sentra Medica Hospital Group. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar penderita tuberkulosis atau TB menjadi salah satu kelompok prioritas penerima program makan bergizi gratis. Usulan itu disampaikan karena Indonesia masih mencatat sekitar 1 juta kasus TB setiap tahun dengan angka kematian mencapai 160 ribu jiwa. Menurut Budi, dukungan gizi yang memadai dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB yang sedang menjalani pengobatan. Karena itu, selain anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penderita TB dinilai perlu masuk dalam sasaran program MBG. Budi mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, yang menilai kombinasi pengobatan dan pemenuhan gizi yang baik akan meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB. Selain penderita TB, Budi juga meminta perhatian lebih diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, ketiga kelompok tersebut memiliki kutan gizi tinggi yang sangat menentukan kualitas kesehatan ibu dan anak. Ia menjelaskan pemenuhan gizi bagi ibu hamil penting untuk menekan resiko berbagai masalah kesehatan pada ibu maupun bayi. Sementara itu, kebutuhan gizi ibu menyusui perlu terpenuhi agar proses pemberian ASI berjalan optimal, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan anak. Menkes Budi menyebut usulan perluasan sasaran penerima MBG mendapat respon positif dari Badan Gizi Nasional. Skema penerima manfaat dinilai masih dapat disesuaikan untuk menjangkau kelompok dengan kebutuhan gizi tinggi. Saat ini pemerintah bersama BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah membahas penguatan sasaran program MBG. Evaluasi dampak program tersebut akan dilakukan melalui data pemeriksaan kesehatan dan status gizi guna memastikan kebijakan berjalan berdasarkan bukti atau evidence based policy. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menyiapkan alokasi anggaran sebanyak 4 triliun rupiah untuk renovasi 1.400 madrasah se-Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi madrasah di semua tingkatan se-Indonesia, termasuk tingkat kerusakan madrasah yang akan direnovasi juga berbeda-beda dari sedang hingga berat. Dengan renovasi tersebut, pihaknya berharap kondisi madrasah di Indonesia bisa semakin baik. Sebab itu menjadi modal penting untuk membangun sumber daya manusia atau SDM Indonesia di masa depan. Ia juga mengatakan renovasi madrasah merupakan komitmen pemerintah untuk membangun fasilitas pendidikan yang baik, sehingga menghasilkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Melalui renovasi tersebut, para siswa di seluruh wilayah Indonesia bisa belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan juga layak, sehingga kualitas pendidikan nasional terus meningkat. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id, dan kembali kami ingatkan kepada Anda pendengar untuk tidak melewatkan Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Jamie dengan separuh pendengar menemani ruang dengar Anda, dan saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gedewetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gedewetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana kan sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, tapi itu surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, harusnya berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an progres masih bagus sih, masih 46%
10: ini
9: encourage Indonesia yang bisa membuat yang terbuka yang bisa selesai, tapi ya harus diakui kalau ini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja, ada yang lain karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna sebuah cerita.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
16: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
16: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
17: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
16: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daraen. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengasih badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
20: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: pressure. Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
4: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama Warta Berita Seron Sentral Pro 3 Jakarta beberapa saat lalu. Dan pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam minggu Anda yang mungkin bagi Anda yang saat ini sedang bersantai menikmati malam minggu, atau mungkin sedang berada di kafe, ataupun mungkin sedang berada di perjalanan. Tentunya kami Pro 1 Tarakan menemani Anda pada malam hari ini dengan rangkaian program-program dan juga berita, serta tentunya lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani santai Anda di malam hari ini, akan kembali kami hadirkan lagu dari Michelle Judit dengan Tentang Kau dan Aku. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Baik pendengar Pro 1 Tarakan, Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran 6,26 triliun rupiah untuk program magang dan vokasi nasional tahun 2026. Dana itu difokuskan meningkatkan kompetensi dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan sebesar 4,14 triliun rupiah dialokasikan khusus untuk program magang. Dan itu menyasar 150.000 peserta dengan durasi pelatihan 6 bulan. Setiap peserta magang mendapat uang saku, perlindungan jam sostek, dan sertifikasi.

magang, berhasil memperoleh pekerjaan setelah mengikuti program. Sebagian peserta bahkan sudah direkrut perusahaan sebelum masa magang mereka berakhir. Selain magang, program vokasi menyasar dua kelompok prioritas yang membutuhkan intervensi berbeda. Pertama, 220 ribu lulusan SMK yang butuh peningkatan kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Kelompok kedua adalah 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja di berbagai daerah. Keduanya mendapat pelatihan berbasis kebutuhan industri agar dapat segera terserap kembali ke pasar kerja. Program magang dan vokasi ini menjadi instrumen negara dalam menekan angka pengangguran dari dua sisi sekaligus. Lulusan baru disiapkan, sementara pekerja yang kehilangan pekerjaan dibekali ulang dengan keterampilan baru. Anwar menegaskan investasi pada kompetensi manusia adalah kunci keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Tenaga kerja terampil dan bersertifikat menjadi pondasi daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Pendengar Pro 1, terangkan kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Jakarta dengan judul Rinjani. Selamat mendengarkan.

0: Ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu, ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Sugi Burnen dengan Asma Librasi mendengar menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju ke informasi selanjutnya di mana Kementerian Kehutanan mendorong Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH agar tidak hanya berperan menjaga kelestarian hutan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Termasuk komunitas gaharu yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional. Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, Maman Turjaman, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan gaharu. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki lebih dari 30 jenis tanaman tersebut, namun manfaatnya dinilai masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Menurutnya kebijakan yang lebih mendukung pengembangan HHBK diperlukan agar manfaatkan keanekaragaman hayati dapat berjalan. Hal ini seiring dengan upaya menjaga hutan tropis. Selain mengurangi tekanan terhadap hutan, pengembangan komoditas seperti gaharu juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan. Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Sementara Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Kemenhut Krisdianto menjelaskan KPH dibentuk sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak yang diharapkan mampu mengelola kawasan secara mandiri dan berkelanjutan. Menurutnya setiap KPH memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam mengembangkan potensi ekonomi hutan. Melalui skema multiusaha kehutanan, pemerintah mendorong KPH agar semakin aktif menjalankan potensi hasil hutan bukan kayu, termasuk gaharu. Sehingga sektor kehutanan tidak hanya berkontribusi terhadap konservasi, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mengapresiasi pemerintah yang telah mempermudah distribusi pupuk untuk petani, yakni dengan melakukan pemangkasan terhadap 145 aturan yang menghambat petani mendapatkan pupuk. Menurutnya, Komisi 4 DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak dan disalurkan tepat waktu serta dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Pengawasan tersebut penting sebab pupuk menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga produktivitas sektor pertanian. Selain penyederhanaan regulasi, Titi juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk bersubsidi. Langkah tersebut dinilai mampu meringankan beban petani sekaligus meningkatkan semangat mereka untuk bercocok tanam. Komisi 4 DPR RI juga menyoroti pentingnya akurasi data petani, yakni melalui sistem elektronik, rencana definitif kebutuhan kelompok sebagai dasar penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran. Titi menekankan perlunya peran aktif penyuluh pertanian dalam membantu petani mengisi dan perbarui data di RDKK. Mengingat data akurat diperlukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan pupuk, waktu penggunaan, hingga jenis pupuk yang sesuai dengan komoditas yang ditanami petani. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif.

efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Rosa dengan Jangan Hilangkan Dia, pendengar, menjadi lagu yang sangat-sangat nostalgia ya, untuk didengarkan pada malam hari ini. Juga tadi ada di belakangnya ada band dengan Haruskah Ku Mati. Lagu-lagu yang menemani kita di era 2000-an ke atas tentunya. Dan ngomong-ngomong soal lagu-lagu nostalgia, kami tentunya akan menghadirkan juga lagu-lagu nostalgia di era 90-an dan juga 80-an. Namun kali ini lagu-lagu nostalgia tersebut dari mancanegara. Tentunya dalam Ruang Rindu pada malam hari ini akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara. Di antaranya ada Sting, kemudian ada Bon Jovi, ada Vanessa Williams, ada Michael English, ada Air Supply, kemudian ada Toto, Paul Young, Chicago, Michael Jackson, kemudian ada Daniel Sahuleka dan juga Foreigner dengan I Want to Know What Love Is. Dan untuk membuka lagu nostalgia kita berikutnya dalam Ruang Rindu, kita akan hadirkan Michael English dengan Do You Believe in Love.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sting dengan Shape of My Heart dan juga Mike Langlis dengan Do You Believe in Love. Mendengar menemani ruang dengar Anda. Dan kita akan membahas sedikit mengenai Michael Langlis ya. Adalah seorang penyanyi, produser rekaman dan musisi asal Amerika Serikat yang dikenal luas di dunia musik Kristen Kontemporer atau CCM dan Southern Gospel. Sepanjang karirnya ia diakui sebagai salah satu vokalis paling kuat dan berpengaruh di industrinya. Meski perjalanannya juga diwarnai oleh berbagai dinamika pasang surut kehidupan personal. Lahir di Kentsville, North Carolina, Michael Langlis dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat mencintai musik gospel. Ia memulai karir bernyanyinya sejak usia 10 tahun bersama grup keluarga bernama The Singing Samaritans. Setelah lulus SMA, ia mulai bergabung dengan berbagai grup musik gospel regional dan nasional yang akhirnya membesarkan namanya, antara lain The Singing Americans. Di grup ini ia meraih kesuksesan besar pertamanya lewat rekaman langsung lagu ikonik I Bowed on My Knees and Cried Holy yang kemudian menjadi salah satu lagu khasnya. Kemudian ada The Happy Goodman Family, The Goodman and the Gospel Couriers. Ia sempat bergabung dengan grup-grup ini di awal tahun 1980-an sebelum akhirnya kembali lagi ke The Singing Americans. Masa kemasan bersama Gator Vocal Band. Di tahun 1985 Michael Langlis bergabung dengan The Gator Vocal Band sebagai penyanyi utama menggantikan Gary McSpadden. Bersama grup legendaris bentukan Bill Gator ini, popularitasnya melonjak tajam. Gaya vokal Michael yang penuh penghayatan membawa warna baru bagi musik Southern Gospel modern dan menjangkau pendengar yang lebih luas. Didorong oleh Bill Gator, Michael mulai merintis karir solonya dengan menandatangani kontrak bersama Warner Alliance pada tahun 1991. Album self-titled Michael Langlis sukses besar di tangga lagu Kristen. Album ini melahirkan lagu-lagu hit abadi seperti In Christ Alone dan Mary Did You Know yang hingga kini menjadi lagu favorit saat musim Natal. Berkat album ini, ia menangkan Dove Award tahun 1992 untuk kategori New Artist of the Year and Male Vocalist of the Year. Kemudian album Hope di tahun 1993, album solo keduanya merupakan menyapu bersih ajang GMA Dove Award 1994 dengan membawa pulang 5 penghargaan termasuk Artist of the Year and Male Vocalist of the Year untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Nah, itu dia mendengar informasi mengenai Michael Langlis ya, telah kita dengarkan tadi lagunya, dan setelah ini akan ada Bon Jovi dengan Design a Love Song.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Air Supply dengan Goodbye pendengar, menemani ruang dengar Anda, di mana Air Supply adalah grup soft rock asal Australia yang mengetengahkan duo antara Graham Russell dan juga Russell Hitchcock. Graham Russell lahir sebagai Graham Sir Russell pada 11 Juni 1950 di Sherwood, Nottingham, Inggris, dan juga Russell Hitchcock lahir sebagai Russell Charles Hitchcock 15 Juni 1949 di Melbourne, Victoria, Australia. Russell dan Hitchcock pertama kali bertemu pada hari pertama latihan pementasan musikal Jesus Christ Superstar produksi Andrew Lloyd Webber di Sydney 12 Mei 1975. Masih pada tahun yang sama, keduanya membentuk Air Supply. Formasi awal terdiri dari 5 orang, termasuk Russell dan juga Hitchcock, Chrissy Hammond, serta 2 anggota lain. Hammond keluar dan digantikan Jeremy Paul sebelum Air Supply menghasilkan single hit pertama Love and Other Breeze. Single tersebut dilanjutkan album perdana yang juga diberi nama Air Supply. Album ini laku hingga meraih piringan emas di Australia. Musisi pendukungnya termasuk main keyboard dan penulis aransemen Adrian Scott, pemain drum Jeff Brown, dan gitaris Mark McKenzie. Di antara single-single di awal karir mereka terdapat Empty Page dan Do What You Do. Akhir tahun 1976, sewaktu Rod Stewart tur di Australia, Air Supply diminta untuk menjadi band pembuka. Rod Stewart begitu terkesan hingga Air Supply diminta untuk terus menjadi band pembuka sewaktu Rod Stewart tur keliling di Amerika Serikat dan juga Kanada pada tahun 1977. Sekembalinya ke Australia dan ditinggalkan oleh anggota yang lain, Air Supply hanya tinggal Russell dan juga Hitchcock. Mereka berdua percaya masih bisa sukses sebagai duo. Kemudian merilis album rekaman ulang lagu-lagu hits mereka, Love and Other Breeze, pada tahun 1977. Walaupun sudah cukup sukses, Russell dalam DVD tahun 1995 mengaku dirinya dan Hitchcock waktu itu begitu miskin hingga hanya bisa tidur di sofa hotel. Maksudnya supaya masih ada cukup uang untuk membeli roti, kemudian dibuat roti panggang. Tahun berikutnya, di tahun 1978, Air Supply memulai segalanya dari awal setelah mengumpulkan beberapa personil baru. Air Supply didukung musisi seperti Frank Asler Smith, David Moyes dan Rex Goh, David Green dan juga Rob Cooper. Di tahun 1979, Air Supply merilis sebuah album konsep berjudul Live Support dengan Charles Fisher sebagai produser. Album tersebut direkam di studio sempit bernama Trafalgar Studios di Sydney, Australia. Dalam wawancara yang direkam dalam DVD tahun 2005, Graham teringat betapa sempitnya ruangan studio. Hanya tersisa sekitar 1 cm antara dinding studio dan ujung gitarnya. Album Live Support berisi lagu Lost in Love dengan masa putar 5,5 menit. Lagu yang diciptakan Russell hanya dalam 15 ini ternyata menarik perhatian pemilik label Arista, Cliff Davis. Single Lost in Love hasil remix Cliff Davis dirilis sebagai single di Amerika Serikat dan laku di atas 2 juta keping. Nah, tadi pendengar, informasi singkat mengenai Air Supply yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya ada Toto dengan I'll Be Over You.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Es tu chitoku. Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam, hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh

kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.